Agus van Idrjan Bur FM megahertz zal khat point le pan hong pang kha hi tuni hun se ni na za ding dan tang pi pon na inei som ding dang ni le mini chom nga le kya tin tuni adinga hun se ni na honi nom dinga ni ta lam da thuma panin mumbai apana lak son vivid bharati ingai dinga dang li le mini chom nga le nga in hun za ding dan te kim zo apan na om dinga dangale minitsom thuma panin paite program ingai ding hiai huna olive pwf choir te apan pathian phan na la sing hoi jing makai hon sako ingai dinga nu pate hun se zor nyang sang kimin hon kai khop ngei leng ingai ding ni tak lam daguk in har program ingai dinga hiai huna ngurte ici ktp te apan zairam thang makai a pathian phan na la hon sakteu ingai dinga Robinson Zote Tenupa to Holimna Nyangai Lun Apan Ingai Dinga Daguk le Minitsom Thumin Thado Program Ingai Ding Hai Huna Nei Sangkim le Alom Ti Apan Pathian Phatna La Khum Thak Teu Ingai Dinga Nu Pate Hun Se Seilen Mangin Hon Kai Khom Ngei Leng Ingai Ding O Hi Ni Tak Dak Sagi le Minitsom Li Le Ngai In Twilight Te Hun Se A Nyangai Lun Le Jennifer Ninglom Kim Holimna Ingai Dinga dagyale minichomin kum upalamte ading a se tuam hunse kimjating le malsom kim holim na leng ingai dinga dagyale minichom thum

akaswani chu chanpur tuni hla ni dan guble ke ting le ne sangkim le loi hon akaswani chu chanpur am sa pendinga wa choila khum ho engai diu tu hap ta sunga nupa ke olimpina sailin mangin an la khom jong engai diu hi jinka ni dan sagi le ake alhin ta kronin phane chan hen ke chai tai mun tina tha do program ngai zo si

Manipuri lem chin la inga ihya ke ihya teng ahita Akaswani Churchanpur FM megahertz al khat point le pan hongki puang khya ahi Zingkalam dakwa le minichom thum hongin to kitonin Mumbai apana lakson Vivid Bharati Zingkalam dak som tan ingai ding ohi

akaswani chuchangpur jingjing ka ni dan sagil minute som ting nem sim hoi ho ki makuna wa chaila sa ingai diu hi nila ali dan sagiam landing ta ta khlonin phanoi chan hena ki chai tai montina tharo program ai zo se mangpha